tahan jari bayi saya segala loh yang ngasih gigi mata ngasih dah tongan tongan bah manipul film saya sing nantok sebab loh jari agas pani infal hausi ayuki pung tari tari shantok sari konjel nacom.

Mashon hi sanapati hi bisho sazaroni. Rakovini bi alapu ni suju manali tijupi rapetako e kejoleke.